Hun lærker CBC går tatt av mye med det. Dako na sa isak jo ala bingan inga to ni ka mitali magalatangan ni nuna po inong lakadiko mitsano sakin ni ato dako likisya ni kigak to isok nuna po

Ula kut dengan sepiar semana kolong mut uti isungalang meti kilo ta inu titut tamanya kalau ni CBC ukir tu terminal aku uti kiti lu si ulung me IP uti logo July 14. Tema tu sana tu kut ada ku nuna pemula nuna mut aduk tu yelin apa nak kita kata tu ita nasulat ilu atelok tolong imata dan aye kata aye kata kata log semaya aku kartu kalau tak masih minga kisah mimpi tu tak kau mengak tu sampai ni aku tigo mana dia kau mesti pergi beli ayu tu sah sungguh ni aku masih 925 but dah nak kau sah lalu pergi beli ayu lagi logo.

ليانات وينار بلير يوكتب قنيجي جانون تنگ ما وما لاو تونغا قاوما تلوغو شوري اللغات تلوغو قبياش ونك بلير وينار غاما قنيجي جانون تنگ ما راو تو تنگ ما وانوك لدبا سينتيان غيلان سيبولك بامي سينتيان غيلان ونوا kamu tahu yak barung Meksiko itu barung menara kerwa manau tu saksa orang ni lah. Yak kumakan nuk kanu piyuk sah nak cingni ukama jadi lah umeju utiga aja makan kunu glone ubaru ni kaya tua pingun kayu sih yang makan kunu. Ukara lah umeju kang tua biokan lagi jangan nyunarik takaman biung itu kuning nak cari kurung memata ubah ulikan aku metang masih malun tapi kung cari jual gunung tapi kengat tusa dahulu di tapi kua kang tua biung mukila mikuru tusa kau turun naga jatuh paksa ya kan nak pan asyun nak pan tusa kau turun nak tun, tang maksimal dunuk tay mau kalah sih juga. Asyik lagi lo ingat pang nak kanu, kubiar sung nak sahur sunuk lo isu mawa akidu mengmat, kubiar sung nak sahur sunuk ingat kasih buku. Nunak ku itik kang niu jangan nuk, asyik lagi si kuku sunuk tamau nak kuni urusi uluri masih kuku sunuk. Unu sanggup pelajar tulu ko nuna muka king megan nu kini sakti orang nu kamu tiba atur katiku doa yuri guru garu ataman na gasi katjang itu nu lu katau jara atau sak tabe ilang arat tabu kini sakti orang itu nu lu mau yakur gan nu suka itu guru di dokter. Uksumiglu ang iyo may aturasun. Natsaksuyo mo sikkitu kong suri kamutaw yabu uksukasi kurukto. Kawisak ako o agaratuin na uratto uksua. Ungan mo yakan na karuwa kunnuk. Taakwa piyungitu kumiksaano akan na kaya karuwa kunnuk. Sikutuin na arong mo. Tang maunu, uksuunu, tabba iluun nernerusuni. Tabunga nuna tulivin arungu natsasujumu, tabba nuna karauksimagatta, nuriyanigi attoksimallunga, kanyatluvaapimunila, nuriyanigi attoksimallunga, tabba nuna karauksimagatta, maurle katsiaksunilu, maurle kasubbingi baksutikuru, maurle kasubbinga kaunimatsiakku, kana venat takauksuni lokangumamun kiyukta venat takauksuni lokaleangin niki akhlebiningin tabunga nungi chemagilunu tabani tangmaru maratpunga pibilattumagayarugunnu igayunnarlunuglu qanu pilegiru yagunnarneyaqannu tabani chemagi suqa nungi chemagigu marattugu iglurillungaru Ukuran naksi tiga arah tu, izuju teror lute sabu yak tuan. Ukuran naksi tiga arah tu, Allah kan jayun neganuk tabagasi kaun neganuk wa garatui nakurung me oksukaraman. Tabban esuna berapa kubai tiang itu nih tabu unik kaun arah tu matabangan. Ikduri arah tu mat, paning mat angayuk takpa. Ukau di lok semangat, tadi umat hasilku, suku si umat, ni biasa urung manila, tadi umat hasilku, tadi takuin ina ikumah kokto, tapi maling umat, ukau di lelau, anil lunga ila, kakilah perukama anil lunga, tapi perupi bilagatta, ungam mugiat lagunna bilagatta, kaya suka pemikiran, kubiasa. Baru kesakar asungar, kubiar semua kecang nangar, upi ku sukar asungar, upi ku sucang asungar, si ikumah mita ku nangam. Ukau di tengah suku siang man,
Чогосикка

0: കൊള്ളങ്ങൾക്കും അച്ഛം അച്ഛനും ഹാമിയാവുള്ളൂ
1: aulatu siote oli alini liuni kipit liuni tamakko. Tamakko kausia simatia suti uota kua uudu raamuini atu. Taimanna pina sisungu.
2: Amma panimma aulatu uvaroni aulangne atu. Oka kattak panamunga onangang meni.
1: Ia oka kattak ea kalla siman uutu tai siman eli sibullummin kena tiu kata kata tilunga taiman na pekoi lagi poyok sama yugo alani ato na mga ano mene o kasi mabagi kata kulugi amano tawi na tu kata kui na ta alatuning kamo tawi kuli la kamo tawi kuli ako ta ina tu kata kui bang ituta amano kano ilikalin na pat kamo tawi nga ina tu nilu ni ukiukut kima kata kui ni lagi kawasuta kamutaw yan. Kawin man at tuwar wang ayurang mati pisuguman na to. Makakawin na suguman na to. Namun kisiya ni kawin sa mayakari tamani tamagkwa kamutaw yay naniyaw kagumat naniyaw kagusutik tamagkwa pisugusibin yung yagangat naniyaw isu yung nasaw suguman taan na kawin mayakakas
2: takwa ilangi kauye marotte qattangi matmaannau yo aakkau qattartuugara qanuimma pisusiyaqa qanngilaq tavvani soraatitillugu nipartimalertillugu
1: ila taimai guyi pilottumi imma qasinittariarsimanni ittaruaraangami kisukkutqaruangittaraangami illumni pisusigummata ammaru qattayummata ammaru ubagut pisusikagilluta inulluta pisusiutta tapunga kamuta yam imma ka kakkau kangu kaagar kangu garanga go asukka yattu pisukutta upinnagani tamatuma kakkau yu kanga aputikin sausumma ammaruta kusona sauluni abommu tamauna kisiani sinuttiulluni kakkau kangu tuwini ayunnan sei tujagengini kau yung magitlong.
2: Hey, so kay mga to katak si mga migabio taman na.
1: Eh, ako niya lang ito, tamag ko niya ito, abon na ito ko yun ni, kinatiyo ng medyo pila na katawag ito si Marawas Magamo. Magkukali siya.
2: Hey. Kiso migli, ato yung nakaraya kasungo wa out lang na rin ni siniktaw ta kangik ko ni kiso migta wa pisimay na yung kaya kasungo wa out lang na ito.
1: Ayun nang ipatay ko at sa tao juti tumuro ni tamakuha kawis si ti juti nagsasaw ni sumupata pero at may inuto ni at liwit akaw yung garwa tamakuha pitakapal ng mata solo takurit ti juti ni ito mayo ni kyo ni unukun lang upat tayo ko niya kumaw ti juti ni pitakapal ng mata tamakuha nagsasaw sumupata okay kulay akaw yung garwa inuto ni at winyuti liwit amma kawis si magilunga inyukoy tamagkua inyukoy na katabuli tarp orange mo katigura matamaan na tumiyok tayo tayo may palasuri tamagkua to tamadya ukitsuri doon nagsata yun na pata pisusiya tokan niya na rin pisuko yung ikarwasuta pisusiya tokan niya na rin tayo may turiya doon akaw na yambiyo alzaga kawit tayo majuto yun na mata alzaga lewin uparo ni urigi yak sa uduti silap yun ng ipan amaro kawit si madlunga tayo ko ni ngari ang payuto roto ni orange mo roto ni inong unga sito ala waro asa ni tayo may timon nuro kakti lego takuksaw yun na to tayo man na takuro sa mamigat kangar si ukuruta inuwi mo tayo man na nuluwat ng mga panay karakit yung tagusaw yung awram man. Tamagkuha sa magyakaw yung mayayari akang misi.
2: Wow. Akha gore maglo ilang ang awlakat ang matanun na misi ko may kangak ko udyak sa katara kasungo ba ilasiko taman udyak sa kaya kang nasungo masiko may
1: kalau yang nasrani sikumu letar orang itu mahu ke sini, tapi kalau sikukan itu nih kalau yang mayor tiada sebuah tertun, ilangnya kalau yang mati semua mata kalau itu nih sikuk sanding alunin ubarunin atau nona mengatur nih mengalunin terulu, mana li aji mata aji bapi, mana li kalau nih ingatkan kau pun lebih mat. Sama kuat ingatkan usaha sah itu semua yang si kui walaupun ni nengi anda semua nengi kau yang maju pada asyik buat tertunun agak tiap mereka itu. Time emat sama kuat kau yang mana yang waktu asyik waktu lain dulu ni. Tapi kuat apa suka terpata agak tu ni. Aduh kata ni aku makutun sih. Amal atau suka teriak angit. Itu orang, akal nista mereka namu tu nak asyik nak tu kuku, makuk bolong yang macam tu, ini sahaja ibu bapa akal nista nak tu, atau solo ayuh dikeluarkan dapat tiga juta yang nama apa ini?
2: Amma mana awalang nak tu makua parasau yang nak terlaku. Sila kanin na rin nagtangin ni atong naksaw ko ilang mata nuwiyan ni udsak sa loong iluti. Takwa kaw yung maduti nalaya piw naksaw gayak pa kakasaw yagara kulun ni silang nago tinga uvaro ni nuwiyan ni tao udsak sa katara kasungo ba?
1: Tamay ni kaw isa kong nakuta akaw naksaw yung manali awyakun pero atubing ano kailisong ulo na lupin mo. Tama ko manakura to kanin niya niya ni sila kaya yung parusong ngulat tama ko nakakasaw yaku kaya yatinig amalo suri niya uyaw kanin niya niya kaya sa tao katapan akaw miyok ilani narunang niya kusong ugaro ano kailan niya ko yung mga tanong uyay ubaro niya ikul dyan niya ko yung mga tama ko kisya ni kanul lagi ko kaus kiti ay ngan inaruna na ko yung yaslo ni uwanuli kisya ni kaus at la ino to ko la kamari tago katasuwi usun na ko yung isyung garo akala niya ko yung mga amal tama ko man aturo tayo kaga sa yung kanga tapos sumo yung kulo tama ko aturo tayo wala yung namata tama ko nang ayong ito nun sulu ini kalau asli dia ni internet jenis siat, namun tu jenis aku kalau kita jenis siat, kakau mata ni kalau hotel ni, tapi aku akau yang paru, akau yang macam tu orang mata, ambil semua jenis ni mahal tu. Amru mana ni kalau ni umur lima puluh, uang kalau ni, lau kalau terkalau ni, atau perum mata. Takut itu na umur yang nak tikut itu, ayam itu kini akan sisi mahu kosong ni tamaran itu nama. Dan tak kalau yang mager kalau yang main apa kat umur itu tu nak kanu yang mager tapi mana tu semua ni tina tak takut itu na ikut tahu yang hari ikut tahu yang tu kau tu nista semua mata kau yang hangat.
2: Aksunila. Teman nila akaw yung rokatan ng makano ito kang naranga kakasaw yung rako at winaw katang naksarang mata. Aoyak ko ukiukulo sukaw din na sungong ma kano ko yung kaong ikarokso ni ingi kadutiyo yung narayak tava ila sukaga yung nakpango va ambaro nagsak tava ngin narayakakpa at winak takay naklo ni kisumik tava ilagsang mi pisimay narayakasungo va.
1: Okey, kuli, tama ku suka guna sounding kamu tu yang masih lalu kilangu yang lalu ni, ubaran ni, tama ku mana kamu tahu yang wanda yang nuta suka guna sahur muda emaru sebuah perkongsi muka ini dengan tarawul ini lalu tama ku atukutan sahur muda. Tapi semua ni orang semua yang kau saya kan ingin saya orang muda. Di sini cuma kota macam sudah mengajar kanwa. dalde ku mata kai na ya kapat akau na yasutik amaru tak ku allah ni atui akau na sakul jigi jali naru na kau jumak kisu na election nextal ni aisha tamu ku ilani pegu tu beri jom ni aksel wagal angin jom tamu ku na sakul sugar biar awak kongsi tu jom ni asuka kisah na kau sakul semak kau tamu ku kamu tau je kimi tu asuma tiasui atalo kami mga asuma yung kaikaro mga tamu ku kau kimi tu asuma kau pingin angin jom ilani kimi tu asuma wangit tu kamu tau je atu tu na katas tu piyun na paliasi ko ngayon mo ta. Tamakuwa pila atang ukiukuk uksuwar ulo na maniyang ninga amaru kilang uya tamakuwa tapo jenalde kumakaya uya kaya li angiluwa na alawi akaw nasa na matuyin at tukurun ni nagsakatang ilo ni. Awe kutaw tayo may miyok uksuwar angiluwa na sumagyasu na magnagsaw yung
2: ay amma ilanniko siku naru nakattarung ma satu warang itu satu warakluni te sumani tullu piyunneerpakluni ila te manneiluarunneerluni qanorli tavva qawiinnarpa satuuningani
1: oka qawwa ma sikuriattiuruang ittuuruangunga kisiunnis qawimalorta tamanna una taikua naukuti unaanga taimai totaagattapa akaujummariaru akaujukkaavisauritteuva ummata siku saattuummanga uvaruunni atuaksauttiaummanga maannakku ukaakataagaavi surijumi aligittiappugunnammagu siku taissumaniuroogusingani ilaani sikuttiava kuigaruarluni piunginnusaujunna kattarumman ata taunna au pelajar seumur ini kanon, kau sila la imak, kau nak salun ini kanon tahun nak, makwa si kusimati aku waktu gua si kumat si kusimati yang ini saya katakan mata, solo waktu tinggi lego, ikarun ni, tesimani mana katu siapa waktu gua, si kukuin nak solo tahun orang aku pulak sama juga nuklear orang tahun, si kukuin nak solo mana teman nak time proks ma yo gora time pour ne mal ayon na yo katter tu ku ku atu xaw gor ne mal atu xaw ro tu ro tama ko tama cha khawi mo yo ya
2: amma siko wono na adji katta gon ne ma ma na ro to te ko ro ni la ro yo epi qaro ye lum ba ko so katta palle katta lu ta au palle ni ko mo ko na sa ro ni ko mo taman na kaw na imak po tariungong innyak sa orang ni nga nukay saan nak sa okatarik pa tariw karangin ni nga nukay
1: tariw mo uwangari tariw mo pinjo ta kakasuin ita pinjo ta kakasuin ya kali ima uko na sa okatarik ni nga nun tayo may ito ta kato at di yun nyo tinga tamako sikubala tura sikubagum nyo tin tayo may nga nun ima taman na siku akin na sa ako yung kusong or matay si mo yung katrao ningalin at apilo at tumay. Nung na sa ako yung katrao man ingit ka ng nilu. Amal siku na sa akaw na sa ako ningalin siku na sa asulit na magkua izyurubay kiyang isyuting izyurubay tarilo ala ala asulit siku ay atuwag siya na sa ako katamata ila tayo may ito.
2: Aksu nila. Teisu mani kinakti ukatang na akluti ukakaw gawi at ukatak si magawi uglo. Tama tumamik saani un ikaw sa kakan na kong nakpi at sukong nakarawak tilugo. Nani silo ni kanu in nakpa amma, kanu ikping nakpa.
1: Taman na kinakti ukatak si magawa. Nani silo ni inyo yun ni suri. Inyo yun ni ilakawa at tumakaya. Pinati ato kamaro. Tak kau kan ingat apa yang muda pinetia semua kata itu, mana suka kata kami kan ingat ni, kisah ni kan itu kata tu ni untuk lihat tahu ama ukuran atau kasih umur kan ukuran ni orang yang lagu lagu pinetia iman lalu isuman nak kasih umur tu ni, beliau tu makutu ni
2: So kaima ikping nang ma kina tuin na inyo katigil lugo tayman na ina katang ma apik ko tiksak kare isurek ko yung mata kisumi ilasikan na romang mga api atuin na ugil lune
1: eh ilasikan na romang tama tama ko at nang ipad ako tiksay pisuri ilawin ayon nang ipad tama ko Suka siman waktu ini melayu luni. Asal siman atau tahu waktu ini pas agak wujud tar. Beliau tu mengingat kat luni. Nukang kat luni ni siman waktu itu nengi melayu apa atau nengi melayu apa. Ujar sama ku agak wujud tu balik aku nama mata kalau ni dalam waktu bulan. Kau sebagai nasu. Ya.
2: Ay, kau yang nama melayu apa yang sekarang nak kau gak?
3: Koyan na mi debi amarwa bakso dosato mi tu sari kunuk tamana mio unika sakago vito khare yun na puti 1-888-896-3153-5 Tafungao kare yun na may yutin 979-6151. Apagsuk daw, nabiliok daw na yakputin. Tusakvikikiyak na miyavutak kwa inuit sila umiksanot. Ukuro ang ninganot awiyak yatinit. Kano iso magiyak ang mga tami kakaka. Apagsukatak dilugo. Tusarong milabo.
4: Kinawi. Amaro namin mi utawin.
5: Jo mera taw yung e halum mi ulagi tama na pingon niko.
4: Aw yakku kisu kubya gibap biu.
5: Kubya ka hatta yo garo akta gara si banek. Nuna bakya tay mai rox ma kunne. Asi bakte lagar mu e garo ox ma garo kama. Ayun naksi yo.
4: Aw lakti tiyo ka hatta su ma innom ni. Tabani ka aw yammi nani sigun nang nakutin.
5: Auto has wa hatak sa mga luwak to ngay may ito ka mo. Nilyaw jaw rao sa mga napak sa rao sa mga kone.
4: Kinakatin na kanuri nani sinyak to din.
5: Lako nga na kome.
4: Tabaw ti ko may hakti.
5: Kingang na umay sa tuputo ko dabaw ti. Amatay ko mo nilisak sa yun mga dabaw ti. Amatay ko mo nukakatak to apel. Naraw ti ko goto sa tao rao sa mga kone kama. Kaya ko, ayaw na tadabaw ito.
4: Iko doon. Udo ka tiya rin.
5: Ibiapit tao. Nakumay.
4: Tema. Kinawi, amaru, namimiyo tao rin.
5: Sa tiyak piyo yung nga, maanimiyo tao yung nga, halon ni inulaw sa mga yung nga, probi sa bayang ngunit kaktaw hatatulog.
4: Kano, awyak ko, kubiyagi hatak yun?
5: Kubiyagi lawa hatak ta kasi hindi talagay makisiyan, unak tawalo si mama. Kito kaya ka sa araw ito, babinatak ko ito, magkwa. Anangin ko rin, kamay ako rin.
4: Taba ni Aoyoyo, nuro rin.
5: Maling makata ka rin, nga, naluhata ka makapik sa kaya nga kinami. Ikaw na ilaw ko na mga ama.
4: Ikaw, Aoyako, irani ko, ilaw titiyo ka katasungong mga inang ni taman na kay Tusak bigi yakarap pe tabani aw yang min.
5: Ukala bigi kaswala lau lak teka ili taksini ko ilau kunak mga mau balu ni tukis yak biko ilau bitau mga kawil yak lak tunga ukala ko.
4: Ida nuna bu udu ko dong magu pingwa ka tu katorokin.
5: Aga ang ikak sima tu tu ina lau kunga kau tsial ng akau tsial ang itwaru kama.
4: Tabau buti kuma yakapin.
5: Kingang mewi tsia akuruk kaga. amaloidlo kulukaila kakkingar meutalima kimmerummeullu maanimiullu tapautitu nasivakka
4: koyannami
5: ilari
4: kinovi amaru kisulere kattaqi
5: maana kisulere kattangatunga retire simalagama lesiuyunga lesi Brian auyakkun kuvege battaga silatte avautillugu seqinnatillugu kisi animaana okkuuluagalaatto ila maannattautigi okkuuluagalaariyaga anuqayaangat kuveanartuugalaang
4: tamanna ikalui okkuuqattarsimamma qanorli nillartigasuqattarsimavin
5: tappane qammami qattagatta naggajaumi ullutuinnermut qautamaan tappane iluani okkuunaluaqattangimma matungillu matuingainartutik seqinneqanilu iluani

0: Kanai a sa me outo gama e kanai na wata o lo se maga matama unga no jute ki se maga ni kuka taman na kanai a.
1: Ase ani ni liu te kago ma vi ubaru tabbavo te ego ma vin.
0: E katango te ka panak te ome itu ila le makalo. Ila panak te ome le ma tabbavo te kaka kangatu wape meo kikatatua meo. Kinga meo, kimega meo. Kikatalo meo le ma tabbavo te isu na lo taka uwane lo kawaji majui. Koya name.
1: Koya name. Kinau vi amaru kisura rivapi.
2: Joan Abau yunga. Tamane nuna vo government kunne ikana yera tunga tay mangane January mit pilere yo katawn so ro yak pagpung
1: kisu au yo yumi kuvege vappi
2: au yak ko kuvege baktaru ga kaw mai nakattak tu kururti lekti lego ila open xane kaw mai nakattak tu kururti lego kajangna tiaso matau vik juara khlune akune godo kaw mai kuru qattarti lego o makpadde yo yakattarta tamane kuvene aktuaro bakto isu mamullu timi mullu akaw si naktuaru luna ila uki ugaru kutak tildigo kanu pangitti ugaru atawo bigjuak tildigo pisenu kaw mayu kuru katalak tildigo taanna kuviagi nirpaku taga niri unakakku yinalak suni sunay kia nga niri unakti kuru banay imanna isu manakku yinalak suni amma inna ukpadli alak suni inna uruang ikaruak sunga tiki uti yu anyugi bugut upingaksamun kaw mawadli alak niku kau buat dia nama, tema open angok pada dia yang dulu ni awal yang angok pada dia dulu ni tema ni agak buk ikan nak tua lo kata kerja dulu ni lo ini usah kepada aku semua yakin ni tak kuat, aji yang itu open aksang open awal yang tamak kuat, atau dua semua tidur tiga suku siul dulu atau dua kayu kat tidur, nuna nuna kita tak tertidur nuna kerana nuna kata usung orang mesti kesian ubah gulde, ubah ngeri tayar waktu kan nuna letak benak pun. Nuna letakkan ni untuk tahu yang nyolu tak ada tak ada aksi sebenarnya ubat jenik sikit ukut sikit ukut igluring mut aylun itu ko ilinya agak semangat tak tema awal jadi makan nyuk open aksi ada makan nyuk tahu benih nak tugu sete pering ngasung dengan ni tanda ru ikang nak sini tema nak kanu guru jadi atur uluang ikar waklu ni man nak kisian isu mamut tema nak tahu kerja ngasung nak tua rumiyo
1: ikuruan.
3: Kuyana mi tami iper kunuk tanna iper jungmi onikkar tillugu nipile ortoro semayoq June 9 1986 open akut rene ge yanginnit onikkar tillugu tsarormi lava
4: tupur bisakatter palaung ikkaruarluna tabu tupur bisattar palliango yaaberussuna aungne Aum nak aku pergi arah sini, cuba bisa tak pergi arah sini. Kacang namaik, kimuk sok sini, cuba maju arah sini. Kugara pergi sini, kupanu arzui okarwa ya pergi kat tersutik. Nuna sini macaman nuna tipa kat sini. Wah, emang nak kacang nak paga. Aksiru tanah kacang, kacang. Aksi kuru kerja kerja ke area ni, tapi mana pekat terang macam open lah. Tapi mana terpakai min, baju ada yang mak nuna mahu aku mahu lurang kami kong ni tu ikat tersedik. Aduh, sun baju ada juga ke aku cakap yang pasun ikat pen, iman itu aku tanya aku jadi kamu ting, iman si kita mengaruh kerajaan tu. Kapan nami? Maju ada juni, juna juni lah kerjanya cuma kerja nak tung inyusuk taman area netto, ilang aku. Iman taba taman nak imuk sekar kata juni aglo kuda itu perdiaran mata kurang ikhsia kata perdiaran juni. Nadia binat toka katterak suni Ardiana Nadia binillu Aksuaru niqingi mamakko yillu Innang migli Nigi katagi aksipiuk sakko yunni magisiru sab Kurangit siya katak suni tabutayama naqimmin Tujangyanyuk simara ukura suti tujjarnarsilleraanga

0: yang ada senuk dan memang.
1: Ilak tu hak kau galuak penguhuli tak guna tak kuat. Kami galau gaya kangata ayok na lajuk mata kau ni mengici tu hak kau tik kena nulung dia galau gaga tak kunga pilangenu pilangin nak leak tu galau uktor na aku kau ni mengici penik bikabulu tam na ubal lelak suni. Aku benang itu galau ajak makmat, tak buat ay. Buktor ni aku. Pihak binganut pikan itu makmat, ubunga pinuluk tu galau, pihak ingilah buat.

tai ban nai tak mata gua kalau aku pun tuh hak nak nulung dia kap tai kau ni magit si pianik bikabul lu tai mau ban le mak ublumi tu saya eksamik tu ha yuhiu kalau Nah, untuk nak apa tigo kau yang magit sih?